yame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo

bow. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo. Be anya.

siame vovovo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.